ɔhe david mpae bɔne o ɛnwom ɛtire aduɔson baako ne nkyekyɛmu ɛnkorɔn no se mfame ntene ne nkɔkora waberɛ mu na sɛ mahoɔden nso sa a mennya wo me enti ɛne da yi wobɔdan na me nso so me se sɛ mahoɔden sa me mmere waberɛ mu a papa mennyaa me wate me mpae bɔ mu nso menyimtom masɛmpa kam owura ɛyɛ kura me

0: kudrova. Eti wansa fuyi. Eh, iwa yenda. Ose beri mele.
1: Jesus.
0: Aku kudrova. Tena banya minu wansa fuyi. Eh, iwa yenda.